en min wange adien wangi orenye wangi orenye en min wange kata kamana ni pinyini awaro pinyini makati wose to nyakiwe hey pinyini pinyini makati mewiye to nyakiwe kata kamana o pinyini anenda o pinyini makati mewiye to nyakiwe yae pinyini pinyini kati mewiye to nyakiwe kangata o dalano makati wose nyakakwodhi dalano dalano makibaye nyakawaji kata kamana o kangato aneno kangato makati chiemo pile tiwaji.